Pepina papala papáníčko a pokapala si kanapíčko. Manavana. Papala, manavana. Manavana.